aja. Nananya saja. Udah raja raja. Jokumara, Jokumara. Tiar hilah yuna munda. Jekicara, Jokubando. Yuna munde kuri manja.